52 1 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kembali ke sini dihadirkan program acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Kali ini lagu dari Ambon, Papa Mama Pung Pasang, US Ovid Suring, Kayu Hulu. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sepada.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Prodway FM.
3: Oh boy.

Ngobrol 2, 17 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. PT Kereta Api Indonesia KAI mencatat sisa kuota diskon sebanyak 552.457 tempat duduk. Masyarakat sudah mau memesan sebanyak 622.167 tiket kereta api dari keseluruhan kuota yang telah disediakan. Pemesanan tiket promo libur sekolah tersebut mencapai 52,97% dari seluruh kuota yang tersedia. Program ini merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Kereta Apian, DJKA, Kementerian Perhubungan, dan membantu masyarakat. Vice President Corporate Communication KAI Perbaan Anne Purba menjelaskan rincian ketersediaan tiket diskon perjalanan tersebut. Pihak KAI menyediakan kapasitas total sebanyak 1.174.624 tempat duduk untuk melayani seluruh calon penumpang. Nah, nomor 2, Anne menambahkan bahwa proses pemesanan tiket tersebut dapat dilakukan secara praktis lewat aplikasi resmi. Perusahaan merilis data ketersediaan tiket perjalanan libur sekolah ini pada Senin 22 Juni 2020. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.com.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masangker.

36 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tim Predu Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada grup J Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Messi mencetak 2 gol penting pada menit ke 38 dan menit ke 95 sepanjang pertandingan. Meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti tuan berdua, tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang legenda Jerman yaitu Miroslav Klose dengan skor dengan 16 gol ya tuan berdua. Bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa,
2: memelihara kesuburan tanah.

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

Tumor Radio 44 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. PT Kereta Api Indonesia mengamankan 10.429 barang temuan senilai 7.231.583.000 selama 5 bulan. Yang nomor 2, seluruh barang milik penumpang tersebut tertinggal di berbagai wilayah stasiun, wilayah kerja perusahaan kereta api. Data tersebut terdiri dari 507 makanan, 7.527 barang biasa, serta 2.397 jenis barang berharga. Yang nomor 2, KAI telah berhasil menyelesaikan tindak lanjut terhadap 7.071 barang dari total keseluruhan temuan tersebut. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba mengimbau pengguna kereta api untuk menjaga barang bawaan. Ia menyampaikan pernyataan tersebut secara resmi melalui laporan tertulis pada Senin 22 Juni 2026. Petugas telah menyerahkan kembali sebanyak 4.659 unit barang temuan secara langsung kepada pemeriksa. Perusahaan juga menyalurkan sebanyak 2.202 unit barang temuan langsung kepada berbagai lembaga sosial kemasyarakatan. Informasi ini sumber dari rri.co.id.

0: salah satu cita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang jadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya free. Apa-apa cara nanti, ramah cara kau. Kau berangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat bertanya. Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menyelamatkan kerajaan kupu-kupu. Karena banyaknya keragaman spesies dan populasi kupu-kupu, Taman Nasional Bantimurung dijuluki sebagai Kerajaan Kupu-Kupu.

0: Sayangnya, dewasa ini hanya tersisa sekitar 80 spesies di kawasan seluas 18 hektar tersebut. Karenanya, masyarakat sekitar Taman Nasional secara bersama-sama membangun pusat penangkaran kupu-kupu, di mana sebagian kupu-kupu tersebut akan dilepaskan kembali ke alam.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

24 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Pertandingan Prancis melawan Irak pada grup I Piala Dunia 2026 ditunda sementara akibat badai Patria atau memperdua. Laga tersebut berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Selasa 23 Juni 2026. Penundaan dilakukan pada babak kedua setelah cuaca buruk mulai mengganggu jalannya pertandingan di stadion. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan pemain, ofisial, dan seluruh penonton yang hadir. Sebelum pertandingan dihentikan, Prancis unggul sementara 1-0 atas Irak hingga berakhirnya babak pertama. Keunggulan tersebut membuat Les Blues berada dalam posisi lebih baik sebelum pertandingan ditunda. Gol tunggal Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe pada menit ke-14 setelah memanfaatkan umpan dari Michael Olise. Bola berhasil bersarang di pojok kanan atas gawang Ahmed Bazil tanpa mampu diantisipasi. Tim asuhan Didier Deschamps tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai jalannya permainan secara konsisten. Prancis mencatatkan 64% penguasaan bola sepanjang babak pertama yang berlangsung. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Nina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey Nita, maaf ya harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya, membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Inggris untuk sementara unggul 1-0 atas Irak pada babak pertama pertandingan Grup E Selasa dini hari 23 Juni 2026. Gol sematawayang Les Bleus dicetak Kylian Mbappe pada menit 14 memanfaatkan peluang yang diperoleh. Prancis tampil unggul, tampil menekan sejak awal pertandingan untuk menguasai jalannya permainan di lapangan. Irak berusaha memberikan perlawanan dengan mengandalkan serangan.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Popro 2. Selamat teman Pro 2, inilah Info Pro 2 hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026 selengkapnya bersama KJ.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman beradua, keberadaan puskesmas pembantu di wilayah Pulau Kawaluso, Kecamatan Marore, tujuannya untuk pendekatan dan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun realisasinya pustu di salah satu pulau terluar tersebut hingga kini masih belum berkontribusi optimal dalam pelayanan kesehatan. Kendala yang mendasar yang dihadapi sejak dibangun tahun 2025, pustu belum memiliki aliran listrik yang memadai hingga pelayanan kepada masyarakat terutama di malam hari tidak dapat dilakukan. Selain permasalahan aliran listrik, kebutuhan obat-obatan juga sering bermasalah mulai dari distribusi hingga ketersediaan dalam penunjang layanan. Ketiadaan listrik yang menjadi kendala serius dalam pelayanan kesehatan. Selain membatasi aktivitas pelayanan pada malam hari, sejumlah peralatan kesehatan yang membutuhkan sumber daya listrik juga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Situasi tersebut turut berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau terluar tersebut. Febo mengungkapkan bahwa dirinya bersama seorang perawat lainnya belum menerima gaji atau hak mereka selama hampir 6 bulan terakhir.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut, teman Pro 2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menempatkan petugas setiap pagi di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kehadiran petugas dari Dinas Pangan setiap pagi kapal dari Manado tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna mencatat pasokan bahan pangan. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Martin Pudihang kepada RRI.co.id mengatakan, Rabu tanggal 17 Juni 2026 menjelaskan keberadaan petugas khusus di Pelabuhan Tahuna. Ia menegaskan aktivitas yang dilaksanakan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan mencatat setiap pasokan bahan pangan dari luar daerah yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara Tahuna. Lanjut dikatakan, ya karena Kabupaten Kepulauan Sangihe luas daratannya relatif kecil dan sebagian besar diperuntukkan untuk hunian dan fasilitas umum. Sementara sisa luas daratan yang ada di daerah miringan sehingga untuk aktivitas pertanian relatif kecil. Dengan kondisi lahan yang sangat kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat banyak yang mendatangkan dari luar daerah. Demikian Info Pro 2, terima kasih, selamat siang.
1: Info Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nggak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

9.3 sama terbaik kamu teman Pradua saat ini di Pradua Islis. Seperti biasa kalau bisa ngasih kesayangan kamu di WhatsApp Pradua FM 08221779373 bersama Ngaji temani kamu di santai siang teman Pradua hingga pukul 15 teman Pradua. Pukul 15 pastinya teman Pradua bersama Ngaji temani kamu di Pradua Islis.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Inspirational Story.

Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa

Ya teman Prodo, ini ada yang bergabung, ada Kak Ninda Harum, Ninda Harum Mutiara ya kayaknya, 89. Hai Kak, request lagu Selena Grace, Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Salam buat Kakak aja yang lagi siaran aja. Oke, makasih. Kita langsung aja ya dengerin lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati ya.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

Teman-teman berada di mana pun kamu berada ya. Kita tinggalkan dulu Maudie Ayunda dengan Hari Itu. Kita akan dengerin dulu teman berada Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif ya, dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berada, kita akan dengerin lagu dari Palu ya, bersama The Box Tadulako.

92 MHz sama terbaik kamu teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hastings dan Pro 2 Hastings sampai pukul 12 nanti ya teman Pro 2. Jadi kamu masih ada kesempatan yang akan selenggu dan kan sangat mungkin menyapa teman-teman yang lain di WhatsApp Pro 2 FM 08-221-7-7-7-7-7-7-7-7 bersama Anci ya teman kamu di siang hari ini. Dan sambil menunggu nih Kanci hadirkan masih dengan beberapa lagu ya pastinya biar kamu lebih semangat untuk melaksanakan tugas dan aktivitas di siang hari ini. Ada Randy Pandugo teman Pro 2 321.

0: Kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Noni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9 FM yang terbaik kamu teman Pro 2, 7 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, santai siang. Kita masih dengan beberapa informasi teman Pro 2, kami hadirkan teman kamu di siang hari ini ya. Hingga pukul 15 nanti teman Pro 2 KAC akan hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Teman Pro 2 Gubernur Bank Indonesia atau BI mengaku sedih karena sejumlah barista sertifikasi internasional di Indonesia ternyata masih sangat sedikit. Untuk itu, BI menginisiasi program Cangkir Barista sebagai salah satu program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu 2026. Menurutnya, saat ini ada sekitar 923.000 barista di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 100 barista yang tersertifikasi internasional. Program Cangkir Barista bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri kopi dari hulu ke hilir. Peningkatan daya saing dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi internasional kepada para barista hingga pendampingan usaha membuka usaha kedai kopi. Nah, para barista ini teman Pro 2 diharapkan dapat mengembangkan ekosistem kopi karena akan terhubung dengan para petani kopi dalam negeri dan importir kopi luar negeri. Pengembangan ke sistem ekosistem kopi menjadi salah satu program unggulan UMKM binaan BI. BI sudah berhasil membina barista-barista Indonesia sehingga mendapat penghargaan di luar negeri antara lain Atlanta, Boston hingga London. Informasi ini teman Pro 2 lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya, memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kita ke Kendari. Informasi dari Kendari, teman Pro 2, Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imranda, SKM, membuka kegiatan Expo dan Pasar UMKM 2026 yang dikelar mulai tanggal 22 hingga 25 Juni di pelataran kantor UPTD Plut UMKM Kota Kendari, kawasan Kolam Retensi Bali Farley Polepo di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Ya, Wali Kota Kendari saat membuka kegiatan tersebut, teman Pro 2 mengatakan kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurutnya, teman Pro 2, dibalik setiap produk yang dipamerkan terhadap kisah perjuangan para pengusaha UMKM yang bekerja keras membangun usahanya dari berbagai keterbatasan. Karena itu dirinya menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh pengusaha UMKM Kota Kendari. Lebih lanjut, Siska Karina Imran mengatakan Expo dan Basar UMKM merupakan panggung kebanggaan bagi karya anak daerah sekaligus wadah memperluas jejaring usaha, kreativitas, inovasi, dan peluang pasar. Informasi ini, teman Pro 2, bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. The number you're calling is busy. Please never try again.

pakaian Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Tempat meraduan setiap tanggal 23 Juni, masyarakat dunia memperingati Hari Olimpiade Internasional atau Olympic Day. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk merayakan nilai-nilai luhur olahraga sekaligus mengenang lahirnya gerakan Olimpiade modern yang telah mempersatukan berbagai bangsa melalui kompetisi yang sehat dan sportif. Nah, Hari Olimpiade tidak hanya menjadi milik para atlet, tetapi juga menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk menerapkan gaya hidup aktif, sehat, dan penuh semangat. Tanggal 23 Juni dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Organisasi Olimpiade Dunia, yakni International Olympic Committee atau IOC, pada tanggal 23 Juni tahun 1894 di Paris, Prancis. Organisasi tersebut dibentuk atas prakarsa Pierre de Coubertin, seorang tokoh asal Prancis yang dikenal sebagai penggagas kebangkitan Olimpiade modern. Gagasan untuk memperingati Hari Olimpiade kemudian disahkan pada tahun 1948 dan sejak saat itu diperingati setiap tahun di berbagai negara. Peringatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan nilai-nilai utama Olimpiade, yakni keunggulan, persahabatan, dan rasa hormat. Melalui olahraga, masyarakat diajak membangun karakter, menjunjung sportivitas, menghargai perbedaan, serta mempererat persaudaraan antar bangsa. Nilai-nilai tersebut, Taman Pro 2, menjadi semakin relevan di tengah kehidupan global yang semakin beragam dan dinamis. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.

0: dengan senyum.
1: Teman Freddy Manchester United akan menjadi klub terbaru yang diangkat dalam serial dokumenter olahraga All or Nothing, produksi Amazon Prime Video. Dilansir dari Deadline, serial ini akan merekam berbagai momen penting yang dialami tim berjuluk The Red Devils selama menjalani musim 2026-2027. Dan melalui dokumenter tersebut, penonton akan diajak melihat aktivitas klub dari sudut yang jarang terekspos ke publik, mulai dari proses persiapan tim, strategi menghadapi pertandingan hingga kehidupan para pemain dan staff di balik layar akan menjadi bagian dari cerita yang ditampilkan. Dan teman produk proyek ini juga akan menyoroti langkah Manchester United dalam membangun kembali performa tim agar mampu bersaing di level tertinggi. Perjalanan mereka menuju kompetisi Liga Champions Eropa menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam serial tersebut. Kehadiran Manchester United dalam All or Nothing melanjutkan tradisi serial yang sebelumnya sukses mengangkat kisah sejumlah klub Liga Inggris, termasuk Arsenal, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. Nah, setiap musim dokumenter ini dikenal menampilkan sisi lain dunia sepak bola yang tidak terlihat selama pertandingan berlangsung. Dan informasi yang lain, teman Pro 2, kita ke Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi melepas keberangkatan 82 atlet Institut Karate Do Indonesia INKAI Provinsi Bengkulu untuk mengikuti Piala Presiden Indonesia Open Karate Cup yang STIF 2026 di Provinsi Lampung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Nah, keikutsertaan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional. Dua informasi ini, teman-teman, dirilis oleh website rri.co.id. Thank you.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tuh, wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Memang boleh memiliki bahasa universal yang mampu mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara. Namun, selain pertandingan di lapangan, ada satu elemen lain yang sering menjadi bagian dari kenangan Piala Dunia. Musik. Lagu resmi turnamen tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi simbol semangat, budaya, dan persatuan dunia. Sejarah mencatat, teman berdua, sejumlah lagu Piala Dunia yang berhasil melekat di ingatan publik, salah satunya adalah Waka Waka, This Time for Africa, yang dibawakan oleh Shakira pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu tersebut menghadirkan perpaduan musik pop dengan nuansa Afrika dan menjadi salah satu lagu sepak bola paling dikenal hingga saat ini. Nah, kini teman Pradua, Sri Kandi kembali hadir dalam perhelatan Piala Dunia 2026 melalui lagunya Day Day bersama musisi Nigeria, Burna Boy. Lagu ini menjadi bagian dari perjalanan panjang musik Piala Dunia yang terus berusaha menghadirkan suasana dari berbagai budaya dunia. Dalam rilis resminya, FIFA menyebut bahwa Day Day menghadirkan energi dan suasana global dari Shakira dan Burna Boy sebagai perayaan terhadap sepak bola dunia, ya, sekaligus budaya dan persatuan pastinya. Nah, FIFA juga menjelaskan bahwa lagu tersebut membawa semangat global yang menjadi karakter utama Piala Dunia 2026. Nah, informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

92 MHz Selamat Terbaik, kamu teman peradua. Belakang kain ini muncul fenomena menarik di tengah kondisi ekonomi yang banyak disebut sedang penuh tantangan. Di satu sisi, masyarakat menghadapi kenaikan harga dan tekanan finansial, tetapi di sisi lain, tiket konser, barang koleksi, dan produk gaya hidup tetap ramai diburu. Nah, fenomena ini kemudian dikaitkan dengan istilah lipstick effect. Dilansir dari berbagai sumber, lipstick effect menggambarkan kondisi ketika masyarakat tetap memberi barang atau pengalaman yang memberikan rasa senang. Pengalaman yang memberikan rasa senang meskipun kondisi ekonomi sedang tidak mudah, teman peradua. Nah, biasanya orang dipilih bukan barang mewah ya dengan harga yang tinggi, melainkan sesuatu yang lebih terjangkau tetapi tetap memberikan kepuasan. Nah, contohnya bisa dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap tiket konser musik yang cepat habis terjual. Walaupun pengeluaran besar tetapi memberikan barang mahal, teman peradaban membeli barang mahal mungkin dikurangi. Sebagian orang tetap menyisikan uang untuk hiburan atau pengalaman yang dianggap berharga. Nah, informasi ini teman peradaban dirilis oleh website rri.co.id. Sekaligus informasi yang terakhir untuk kebersamaan kita, Kak Anci pamit di siang hari ini. Selanjutnya di sore ceria, kamu akan bersama Kak Jelvan ya teman peradua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oh boy.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

Rudo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Dan masih di Muda Kreatif bareng aku Julfan Gafar. Kita selama sejam di sini dengan menyajikan beragam update informasi dari rri.co.id Tahunan. Ya, kita ke informasi yang pertama nih, teman Pro 2. Bupati buka Festival Literasi dan Pekan Olahraga Gemis. Nah, Festival Seni Literasi dan Pekan Olahraga PLK Remaja Sinode Gemis tahun 2026 pada Senin 22 Juni 2026 dimulai. Kegiatan diawal dengan ibadah pembukaan dipimpin oleh Ketua Umum Sinode Gemis Pendeta Dr. Welman Boba. Sambutan Majelis Pekerja Sinode Gemis Pendeta Clementi Oleng MTH memberi apresiasi kepada pengurus PLK Remaja Gemis di tengah kesibukan masih menyempatkan diri melaksanakan Festival Serasi dan Pekan Olahraga. Nah, ia mengatakan untuk tahun ini perlombaan dibatasi, tidak ada paduan suara dan ampau air. Selengkapnya di rri.co.id Tahunan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Progo FM. Sampai siang di Progo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Progo FM.
2: Teman terbaik.

Dari Tahuna, teman terbaik kamu. Kabar selanjutnya nih, euforia Piala Dunia 2026 dongkrak UMKM penjual bendera di Sangihe. Nah, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, euforia turnamen sepak bola terbesar dunia turut membawa berkah bagi para pedagang bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Nah, peningkatan antusiasme masyarakat terhadap ajang olahraga 4 tahunan ini mendorong naiknya permintaan berbagai atribut sepak bola, terutama bendera negara peserta. Sejak dimulainya perhelatan Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang bendera di Kota Tahuna mengaku mengalami peningkatan penjualan. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses info ini melalui rri.co.id Tahuna.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2.

Ya teman Pro 2, satu informasi terakhir juga nih dari rri.co.id Tahuna. SMP Negeri 1 Tahuna terima 3 rombongan belajar untuk tahun ajaran 2026-2027. Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Tahuna membuka 3 rombongan belajar atau rombel untuk tahun ajaran 2026-2027. Nah, 3 rombel yang masing-masing berjumlah 32 siswa. Dalam sistem penerimaan murid baru akan diterima melalui 4 jalur. Kepala SMP Negeri 1 Tahuna Victor Jus Matias SPD mengatakan bahwa siswa atau murid baru yang akan diterima menyasar beberapa kelurahan di sekitar lokasi sekolah jika masuk melalui jalur domisili. Sistem penerimaan murid baru resmi memberlakukan 4 jalur masuk utama, terdiri dari jalur domisili, zonasi yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat, jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas, jalur prestasi untuk nilai akademik dan non-akademik, serta jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Nah, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id Tahuna.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ah,

0: Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi.
1: Produser Riri Tahuna, teman terbaik kamu, sore ceria balik lagi nih. Dan kita bakal ngomongin seputar Piala Dunia. Oke, aku Jovan Gaffer, dan tentunya buat kamu yang lagi pada mager ya di kamar nih sambil rebahan, wah, atau yang lagi pada duduk-duduk juga sambil membahas topik yang sama, adalah Piala Dunia, tentang jagoan-jagoannya ya. Oke, nah ini pas banget kalau kamu lagi dengerin Pro 2 ya. Nah, karena sore ini kita bakal bahas topik yang lagi pada anget-angetnya diomongin.
0: Aku bingung carinya di mana, tanya ke siapa.
1: Oke, jadi nih teman Pro 2, kita bakal tahu nih, kita cari tahu apa aja nih jagoan-jagoan daripada teman-teman Pro 2. Kita akan hubungi salah satu, nggak tahu ya kalau dia pendukung apa. Nanti kita tanya.
2: Hah?

0: Oke, ternyata seru dan benar banget. Memang ini yang lagi pada diomongin di circle-circle para ini pendukung dari setiap tim yang berlaga di Piala Dunia. Jadi buat ini apalagi ya, tentunya kalau kita bakal tahu nih ada di tahun ini ada pecah rekor apa gitu ya. Kemudian juga turnamen ini gimana ya, ada di tiga negara, kemudian jagoannya boleh lolos sampai di fase mana. Oh, oke, okay. Kita ke Kak Jonathan Hormati. Halo, salam olahraga. Halo, Kak Jo.
1: Salam olahraga Kak Julvan.
0: Jo, ini apa ya, banyak tim-tim yang sudah memastikan lolos ke 32 besar, iya ya kan?
1: Betul, nah, sekali, betul.
0: Jagoan Jo apa sih?
1: Kalau saya sendiri Kak Julvan tahun ini, saya itu tetap dengan ayam saya ya, dari tahun-tahun sebelumnya walaupun bapuk di beberapa edisi, saya tetap dengan Brasil. Tapi tahun ini adalah tahun terakhir di mana fans saya Cristiano Ronaldo bermain, jadi saya mau melihat Portugal juara.
0: Oh iya, nggak iya, konsisten iya, iya. Oh, jadi ini bingung nih, ini sebenarnya iya, Brasil apa Portugal?
1: Saya melihat kekuatan Brasil tahun ini masih belum terlalu cukup untuk bisa memegang kembali trofi ke-6 mereka di Piala Dunia. Jadi saya mau melihat Ronaldo juara lah untuk terakhir kalinya, karena menurut saya sepak bola itu tidak akan lengkap ketika Cristiano Ronaldo tidak mengangkat trofi Piala Dunia. Begitu kira-kira.
0: Apa? tapi ini seru kalau kamu di situ. Iya, kenapa? Iya. Maunya Brazil karena pelatihnya asal Itali sampai-sampai mengeluarkan statement seperti itu ya.
1: Kalau saya sendiri untuk Brazil, ini kan Kak Julvan bicara fansnya saya Brazil.
0: Iya, iya, yes.
1: Iya. Saya kalau untuk Brazil sendiri, saya memang punya salah satu alasan kenapa juga Brasil menjadi salah satu tim andalan saya. Mm-hmm. Yang pertama, saya lahir di tahun di mana Brasil merebut trofi ke-5 Piala Dunia mereka tahun 2002.
0: Yes.
1: Yang kedua, saya suka melihat gaya bermain mereka. Mereka punya ciri khas tim samba, seperti mm-hmm, sedang menari di atas lapangan. Jadi karena saya juga orangnya cinta dengan seni, jadi saya menyukai permainan sepak bola yang diibaratkan dengan seni. Tim Brasil lah yang menunjukkan hal itu di dunia sepak bola.
0: Itu iya, mendasar untuk karena fans Brasil gitu ya.
1: Iya,
0: tapi,
1: betul sekali.
0: Tapi ada Portugalnya itu yang bikin kita ini, berarti aduh ini orang ini gimana ya.
1: Iya.
0: Kita bakal nyari sebenarnya orang ini. Aku Itali banget. Gitu ya kan?
1: Oke.
0: Saya.
1: Oke. Kalau untuk Portugalnya sendiri itu karena saya suka dengan motivasinya Ronaldo begitu. Dia kan orang yang kerja keras begitu.
0: Oh, rekam jadi jejaknya gitu ya, cerita, iya, true story.
1: Jadi karena saya realistis aja begini. Realistis aja lah, tahun ini Brasil itu timnya kurang komplit untuk bisa memenangkan Piala Dunia. Jadi untuk tahun ini kalau saya melihat dari tim-tim yang komplit, kayak Prancis komplit banget, Argentina juga yang masih cukup kuat, ada Portugal yang dengan lini tengah yang begitu tajam, tapi lini depannya dengan Ronaldo yang masih kurang menunjukkan performanya, tapi saya masih meyakinkan diri bahwa Ronaldo masih bisa memegang trofi Piala Dunia, karena saya fans Ronaldo lovers begitu. Iya.
0: Oke. Tapi ada bukan hanya Kak Jonathan aja ya, tapi ada beberapa teman juga sama di tongkrongan. Pasti bahas Portugal CR lagi, betul. CR lagi gitu ya. Kayaknya negara CR gitu.
1: Iya, tapi kejadian saya bukan hanya menemukan di diri saya sendiri. Saya menemukan ada beberapa teman saya yang fansnya tim lain, yang fansnya bukan Portugal, tapi mereka mau melihat tahun ini Ronaldo memegang Piala Dunia gitu.
0: Kayak perjalanannya ini harus ditutup dengan ini, iya, gitu manis, ya keinginan. Ya,
1: Piala Dunia. Betul sekali.
0: Keinginan dari teman-teman. Ada juga apa nih? Yang boleh di sekarang nih, maksudnya yang sekarang nih kayak updatean ya. Kalau dari Kak Jok sendiri melihat tim-tim lain yang jadi kuda hitam biasanya gitu ya, ada dari Tanjung gitu ya, Tanjung Wonasa. Nah kayak begitu-begitu ya, isinya tim yang yang baru nongol ya gitu ya, baru datang dan tiba-tiba ngasih sesuatu. Nah kayak melihat-melihat tim-tim yang seperti itu kan ada banyak ya, bukan hanya.
1: Iya betul.
0: Gimana nih, yuk melihat itu.
1: Saya melihat kayak Juventus sekarang untuk Piala Dunia 2026 ini sebenarnya menjadi salah satu Piala Dunia yang sangat sulit diprediksi untuk tim kuda hitam. Ais. Karena kalau saya melihat gimana ya, ekspektasinya saya itu dua kuda hitam yang akan melaju jauh. Yang pertama Jepang, yang kedua Turki. Tapi Jepang masih sesuai ekspektasi. Mereka sudah mengumpulkan 4 poin, 1 kali imbang dengan Belanda, 1 kali menang dengan Tunisia. Turki malah tidak sesuai ekspektasi, kalah sama wakil Asia. Lalu mereka juga kalah sama Paraguay kemarin. Jadi tim kuda hitam untuk tahun ini memang sulit diprediksi, apalagi dengan kehadiran dari macam tim yang tadi Kak Julian bilang ada Tanjung Serde, ya Tanjung Bebu itu ya. Tanjung Serde yang mengejutkan banyak orang dengan menahan imbang tim-tim besar. Baru ada juga Kongo dengan pertahanan yang begitu solid. Bahkan kemarin Curaçao juga menunjukkan bahwa mereka masih punya nyawa begitu.
0: Peluang masih besar buat Curaçao.
1: Iya, ada untuk bisa lolos dengan peringkat 3 terbaik. Karena mereka kemarin menahan imbang tim mereka, tim lawannya mereka, Ekuador.
0: Iya.
1: Walaupun harus terakhirnya harus menghadapi tim yang hampir menang menghadapi Jerman, Pantai Gading begitu.
0: Wih. Padahal kita pikir Curaçao itu tim yang pernah dikalahkan sama Indonesia, ya.
1: Iya, wih. Betul.
0: Dikalahkan Indonesia. Tiba-tiba namanya harum banget ya. Dibicarakan di kalangan pecinta sepak bola, apalagi yang mengikuti perkembangan Piala Dunia 2026. Mungkin terakhir nih dari Jo. Jadi Jo gimana dengan by the way nonton Jo, biasa kalau kita kan enggak mungkin ya nonton sendiri gitu ya.
1: Iya betul lah, harus ada teman kan Jurnal, biar rame.
0: Kalau nonton di mana sih Jo? Kalau mungkin recommended lah istilahnya buat kita para pecinta sepak bola, biar otw ke tempat-tempat yang Jo nonton juga biar rame-rame.
1: Okay. Iya, kan Jurnal, kalau saya sendiri sih sekarang biasanya nontonnya di Sunset Point Cafe and Resto.
0: Oke, okay. Ada nobar di situ dia tiap malam.
1: Ada nobar.
0: Tiap kalau hari.
1: Selama fase grup itu. Dia nobarnya tergantung dengan tim-tim yang tim-tim besar begitu Kak Julvan, pertandingan-pertandingan
0: tim favorit gitu ya.
1: Tim favorit ya yang banyak fansnya. Itu hanya untuk fase grup. Jadi mereka menayangkan tim-tim favorit yang macam Brasil, Prancis begitu, tapi yang mainnya di jam 1 sama jam 4.
0: Oh, yang tengah malam sama ya. di hari itu ya. Sampai ya, subuh betul, itu.
1: Sampai subuh itu. Jadi saya biasa nontonnya di sana karena selain tempatnya juga bagus, kan kita juga masih bisa pesan-pesan makan, minum, gitu. Boleh sambil nyantai-nyantai lah.
0: Bareng teman-teman di sana. Biar gak jenuh nontonnya ya.
1: Iya, betul Kak Julvan. Siapa tahu Kak Julvan ke depan bisa.
0: Boleh, boleh. Waduh, nonton itu.
1: Bareng di Sunset Point.
0: Seru.
1: Pernah
0: seru.
1: Nonton bareng di sana?
0: Pernah sekali aja, tapi satu partai aja. Dan karena mengingat besok, wah mau siaran, jadi aduh. Seru sih.
1: Berarti kita nggak ketemu ya Kak Jolong.
0: Iya, itu yang sampai saya bertanya ya. Ternyata wah kita nggak sempat ketemu, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin next time nih udah masuk 30 udah besar.
1: Berarti kita ketemu Kak
0: Jolong. Oke. Okay. Ini terakhir nih dari Jo. Jadi yang diprediksi untuk juara Piala Dunia 2026 Amerika, Meksiko, Kanada siapa nih? Okay, negara apa?
1: Prediksi saya akan tetap dengan apa yang saya sampaikan tadi, Kak Julvan.
0: Dan lawannya apa tuh di Piala Dunia di final nanti? Prediksi dari Jo.
1: Kalau saya melihat dari situasi dan kondisi bagan, kalau semua grup sesuai dengan ekspektasi, kalau saya menyebutkan Brasil lawan Portugal nggak mungkin Kak Julvan, karena Brasil lawan Portugal ketika mereka sama-sama juara grup, mereka sama-sama di bagan kanan. Yang nggak bisa tetap ketemu di semifinal. Iya, jadi kalau prediksi saya kiri sama kanan Prancis Portugal final.
0: Prancis Portugal kita catat Portugal. Nih ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, okay. Kita orang sakit bilang orang semua kehi eh. Iya begitu sih biasanya ya. Terus mau kei ya. Oh oke. Jadi final Prancis sama
1: Portugal.
0: Portugal. Oke. Okay. Nah, ini nanti next time aku juga bikin minta rekomendasi dari Jo, mungkin ada partner atau tim-tim lain. Nanti kita akan ajak ngobrol juga seperti ini ya.
1: Oh siap.
0: Biar
1: siap.
0: Seru. Iya sayang betul, banget betul, ya.
1: Kalau mau ngebahas Piala Dunia ini nggak akan habis ya Jul. Apalagi selama gelaran ini berlangsung.
0: Iya ini yang sekarang aja sebenarnya masih banyak. Cuman yang penting kita sudah dapat dulu yang bakal masuk final. Siap. Prediksi dari Kak Jo bahwa Perancis
1: Portugal.
0: Oke. Baiklah, kita tunggu. Kalau aku kan mau cerita Itali enggak seru ya. Nantilah iya, 2030 iya, di Arab Saudi.
1: Nanti Itali main di AFF ASEAN Cup
0: saja. Janganlah. 2030 loh bakal angkat piala di Arab Saudi ya.
1: Oh, di Arab Saudi mereka yang angkat piala.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi lolos. Kualifikasi lolos?
0: Oh lolos nanti, lolos. Aduh. Oke, Jo, terima kasih banyak. Selamat sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Oke, teman Pro 2 itu pendukung katanya dia fansnya Brazil karena ada alasan, ada yang mendasar untuk sampai fans Brazil. Tapi di Piala Dunia 2026 ini ternyata Jonathan menjagokan Portugal dan nanti di partai final itu lawan Prancis. Gitu ya. Itu prediksinya aja. Mungkin dari teman Pro 2 punya yang lain-lain ya. Ada ini itu ya, negara ini, negara itu yang bakal lolos ya masing-masing dengan jagoannya. Oke. Okay. Itu dulu ya. Nanti kita sore ceria masih terus akan lanjut. Setelah ini ada info Pro 2 dan masih akan ada informasi update lainnya juga dari rri.co.id. Hai.

0: apaan tuh?
1: Lu juga?
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang kita kenal?
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahunan.

0: Sama sore info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus menurunkan biaya logistik masyarakat. Presiden peresmian dilakukan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026 hari ini. Dalam sambutannya, Prabowo juga menegaskan bahwa jalan daerah memiliki peran penting sebagai penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendasar mengingat luas wilayah Indonesia dan beragam kondisi geografis yang dimiliki setiap daerah. Nah, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah memperoleh akses infrastruktur yang memadai. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan pembangunan jalan tersebut merupakan implementasi instruksi Presiden nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Menurut Dodi, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mendukung swasembada nasional melalui penguatan sistem logistik.
1: Info Pro 2.

program magang nasional angkatan 2 tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Selain program magang, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan vokasi nasional yang menargetkan 220.000 peserta. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK, termasuk 50.000 peserta dari kalangan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yasir Lee menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi program magang nasional sebelumnya. Sejumlah perbaikan dilakukan terutama terkait pemerataan sebaran peserta serta perluasan bidang kejuruan dan profesi yang tersedia di lokasi magang. Pada 2025, program magang nasional melibatkan 102.600 peserta yang ditempatkan di 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Pemerintah akan segera mengumumkan jadwal dan tahapan pendaftaran program magang nasional angkatan 2 tahun 2026. Proses penerimaan peserta ditargetkan mulai dibuka pada Juli 2026. Sekian info Prodo sore ini. Saya Jufri Ghaffar. Selamat sore.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu di penjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Iya, tahun Pro 2 dari RRI.co.id. Nah ini, perkuat literasi kepahlawanan, Kemenbud dorong pelurusan sejarah WR Supratman. Nah, Kementerian Kebudayaan mendorong pelurusan sejarah WR Supratman sekaligus memperkuat literasi kepahlawanan bagi generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting karena riwayat hidup pencipta Indonesia Raya masih menyisakan sejumlah perbedaan versi yang harus diluruskan. Komitmen itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menerima keluarga WR Supratman di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Kebudayaan pada Senin 22 Juni 2026. Dan menurutnya WR Supratman bukan hanya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya bagi bangsa Indonesia. Ia juga berperan penting membangkitkan semangat kebangsaan pada masa perjuangan menuju kemerdekaan nasional. Karena itu kisah hidup dan perjuangan WR Supratman perlu dikenalkan lebih dekat kepada generasi muda. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman sejarah dan nilai kebangsaan di masyarakat. Nah, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah ini,
2: yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Teman Perdua, kaum muslimin dan muslimat, saya Jevan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya Perdua akan hadir dengan tembang religi Islam. Nanti bakal kembali lagi dengan Sore Ceria. Ada beragam update informasi dan lagu-lagu hiburan terbaik untuk kamu.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria bareng aku Julfan Gafar, dan kali ini hadir dengan beragam update informasi yang tentunya kamu juga bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id di gadget kamu ya. Oke, kita ke informasi yang berikutnya nih dari dunia hiburan ya teman Pro 2. Cinemaku Picture umumkan Memburu Pemangsa, film horor aksi bertabur bintang. Nah, rumah produksi Cinemaku Picture memperkenalkan film terbarunya berjudul Memburu Pemangsa. Film garapan sutradara Umay Sahab ini menjadi proyek penutup dari jajaran film Cinemaku Picture yang diumumkan sepanjang tahun ini. Ya, sebelumnya film tersebut diperkenalkan dengan judul Kerja Siksa Sampai Mati. Namun, Cinemaku Picture kini resmi mengumumkan Memburu Pemangsa sebagai identitas final film bergenre horor crime action tersebut. Nah, melalui video yang dirilis di media sosial resmi Cinemaku Picture, publik diperkenalkan pada 4 pemeran utama perempuan, diantaranya Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namyah, dan Yasamin Jasem yang berperan sebagai jurnalis dalam kasus kriminal misterius. Nah, film ini akan mengikuti perjalanan keempat jurnalis tersebut dalam memburu sosok pemangsa yang disebut bekerja sama dengan kekuatan iblis. Cuplikan perdana yang dirilis juga menampilkan sejumlah petunjuk berupa berkas kriminal, adegan kesurupan, hingga aksi menegangkan dan juga misterius. Ya, selengkapnya akses informasinya di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: mataku terdiam melihatmu.
1: Ya teman Pro 2 dari rri.co.id. Ini wisata alam jadi pilihan favorit saat musim liburan. Nah ini alasannya nih. Jadi nih teman Pro 2, wisata alam itu tetap menjadi pilihan favorit saat libur panjang karena menawarkan pengalaman yang menyegarkan. Nah, berbagai aktivitas seperti berkemah, mendaki, dan menikmati pemandangan alam menarik minat banyak wisatawan. Kemudian suasana yang nyaman menjadi salah satu daya tarik utama wisata alam. Selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, Sore Ceria masih bakal lanjut lagi ya setelah lagu dari Gary Gani dengan judul Rusuk ya, bakal keputerin setelah ini. Nanti ada Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari lagu yang akan kita dengerin dari Kota Palu, ada Tadulako The Box. Ya, di sini aja di Sore Ceria.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Roderick Ritona teman terbaik kamu, trailer Clara and the Sun dirilis, Jenna Ortega jadi robot. Ya, film fiksi ilmiah distopia ini disutradarai Taika Waititi dan dibintangi Jenna Ortega, Amy Adams serta Natasha Lyonne. Kemudian cerita ini mengikuti Clara, robot artificial friend yang membantu mengurangi kesepian manusia dalam kisah seorang gadis bernama Josie yang sakit misterius. Film diproduksi oleh Sony Pictures ini bersama Heidi Film dengan Kazuo Ishiguro sebagai produser eksekutif dan dijadwalkan tayang 23 Oktober 2026. Selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini ya di rri.co.id.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, tahun pro 2 dari riri.co.id. Nah, amankah mendengarkan musik saat berkendara? Nah, ini penjelasannya ya. Jadi musik dengan tempo dan volume tertentu dapat memengaruhi konsentrasi pengemudi. Nah, Korlantas mengingatkan musik berlebihan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kemudian pengemudi diminta tetap mengutamakan keselamatan dan fokus selama perjalanan. Lengkapnya di rri.co.id.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, ya.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro RRI tahunan teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Berikut ini ada musik live chat ya, jangan kamu lewatkan tuh, seru banget. Oke, dan waktunya juga saya Jufan Gafar pamit undur diri. Selamat malam untuk kalian semua, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Nanti ada Ami ya akan temani kamu setelah ini. Yo.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam betul. Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada,
0: mm-hmm,
1: itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Yoi, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard
1: ya.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul?
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card.
1: Last
0: ya?
1: Card bener kan.
2: Last card itu bahasa apa sih yo? Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi
1: last card,
2: last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kan.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa,
1: papa
2: kan
1: ya?
2: Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Gokil, kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gua tahu ya orang Belanda atau orang Jepang, skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya, benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu tuh Satrio.
1: Tapi waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo harus.
2: Setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah.
1: Akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih. Stage
2: nama
1: name. Rio. Oh,
0: Rio.
1: Itu lo yang nentuin tapi. Bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar.
0: Langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai. Pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selina ya.
2: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh mengangkat-ngangkat bokong gak sih saya.
0: Susah
1: bener-bener. Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan ya, kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
2: Iya, dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Sole sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya.
2: Gue tahu banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Ya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware
2: akhirnya
1: lagi
2: tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya tuh lebih.
0: Oke. Okay.
2: Apa sih istilahnya tuh kak, lebih.
1: Iya lebih fit gitu. Supaya lebih fit lagi baju, rambut. Karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul. Wow.
1: Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini sih gak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan. Minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
1: Lagu ya.
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya. Itu sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya. Iya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gue apa? Komen-komen Kang Soleh gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Debak Kucakar ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Band namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi
1: ya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Eka Indra
1: Susanti,
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku ya, baru betul menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh. Udah. April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: Itu impiannya sama menyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Sih. Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us.
2: Glory.
1: Wih keren. Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya, ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu
2: iya, di JTV
1: Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10
2: tahun.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapet?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Iya.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
2: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya ampun
1: wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: Iya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho
0: iya Wong Jowo iki Wong Jowo
1: lagi Wong Jowo jadi buatan nusa isin-isin masa ini juga diru keneng nih Jogja
0: bener cuman kasihan orang Jakarta
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
2: Iya.
0: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai itu langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan enggak sama Selin dan Niki gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda dan
1: Giant Prayas ya.
0: Giant Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang yang membedakan dari mungkin versinya Niki sama versinya Selina tuh apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
2: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
2: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline ini berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Oke. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya di mana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Okay. Kayak libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting-postingin video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kan semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih lo,
2: harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus milih lo.
2: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Cakar. Udah. Itu juga
0: itu
1: pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Beda kan kak? Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan kak. Kalau dari versi aslinya Ubur-ubur Ikan Lele ini. Namanya kan Ubur-ubur Ikan Lele waktu itu kak. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
2: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya,
2: benar-benar.
1: Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Okay.
1: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya, falset husky gitu kan ya, iya nggak sih, itu juga jadi karakternya Rio banget,
0: betul.
1: Sih yang nggak bisa, ya sulit untuk bisa main,
0: yes, so, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat. Music Live Chat.
3: Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. mau. Ketik mau.
0: Ketik mau. Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya. Mm.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke. Itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh. Itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yofi kah?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Ilmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note.
1: Kasih pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kaigun yang dibuat Kaigun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kaigun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note aja. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah queue tadi ya.
0: Udah queue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan okay. Sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kah?
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi, ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan nih buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Aku, pasti. Ya?
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya, belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah ada bergabung dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya, milestone terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget ini ngerekam, ini bukan disuruh bikin lagu. Bener. Nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jos bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita dekat.
1: Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
0: Kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
0: Pasti ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin, dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kan. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio
1: itu
2: sampein ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget untuk buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sembah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Standing ovation lo.
1: Gokil.
0: Udah dulu buat music lesson-nya. Thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Ami yang bertugas.
2: Info Pro 2.
3: Informasi pertama teman Pro 2, pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaru Heronimus Makainas melakukan audiensi dengan Kasubdit Wilayah 2 Produk Hukum Daerah Kemendagri di Gedung Naya, Jakarta Pusat, Senin 22 Juni 2026. Dan dalam audiensi tersebut, Heronimus Makainas didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sitaro untuk mendukung pembahasan. Teman Pro 2, pertemuan juga menjadi sarana memperoleh arahan, pendampingan dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri agar regulasi daerah selaras ketentuan perundang-undangan berlaku.
2: Info Pro 2.
3: Informasi kedua teman Pro 2, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johannes Pilat secara resmi membuka musyawarah kerja kepala sekolah SMA negeri dan swasta seprovinsi Sulawesi Utara di rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Papanuhung Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala sekolah dari berbagai daerah di Sulawesi Utara sebagai wadah memperkuat koordinasi kolaborasi peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan bersama. Teman Pro 2 Johannes Pilat menegaskan kehadiran para kepala sekolah bukan sekedar sebagai pengelola satuan pendidikan, melainkan pemimpin perubahan yang menuntun masa depan generasi bangsa.
2: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Pro 2, Festival Seni Literasi dan Pekan Olahraga PLK Remaja Sinode Gemis tahun 2026 Senin 22 Juni 2026 resmi dimulai. Kegiatan diawali dengan ibadah pembukaan dipimpin oleh Ketua Umum Sinode Gemis Pendeta Dr. Wilman Boba. Bupati dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe Alfred Limpok mengatakan Festival Literasi dan Pekan Olahraga menjadi sarana penting untuk memperdalam pemahaman firman Tuhan sekaligus talenta seni para remaja.
2: Info Pro 2.
3: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan selamat malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di menit ke-39 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kita dengarkan satu lagu daerah masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Pro 2. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan This Is Squad Elpama dari Elpama Prison. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam ya teman Prodo. Jumpa lagi bareng kami di kesempatan siar hari ini. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng kami teman Prodo yang akan jadi teman jaga malam kamu di kesempatan siar hari ini, tentunya hari Selasa 23 Juni 2026 ya teman Prodo. Dan pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, atau jelang tutup siaran nanti teman Prodo. Dan lagi pada di mana sih teman Prodo, lagi pada ngapain nih di malam hari ini? Biar suasana malam kamu makin semangat, makin berkesan teman Prodo. Ami temani suasana malam kamu di program acara Jaga Malam bareng Ami di kesempatan hari ini, tentunya dengan berbagai lagu-lagu bernuansa hiburan, juga informasi terupdate teman Prodo ke ruang dengar kamu. Dan buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, atau juga yang mau berbagi cerita di Jaga Malam kali ini teman Prodo, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo di 0812 5503 8772. And then sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari UVN Nuno dengan Bunga Jiwaku. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini ya teman Prodo. Teman Prodo, penyanyi Enau dan Ari Lesmana menjadi sorotan publik setelah lagu Sisi Potret ramai digunakan warganet di media sosial teman Prodo. Dan karya tersebut juga menarik perhatian karena menghadirkan kisah emosional mengenai kehilangan sosok yang sangat berarti dalam kehidupannya teman Prodo. Dan tentunya melalui liriknya, lagu ini juga menggambarkan perjalanan seseorang yang berjuang keras demi memperbaiki kondisi hidupnya. And then toko dalam cerita memilih merantau dan menunda kepulangan karena keterbatasan ekonomi yang masih dihadapi teman Prodo. Dan setelah usaha yang dijalani mulai membuahkan hasil, ia akhirnya dapat kembali ke kampung halaman. Dan kepulangan itu semula diharapkan menjadi momen bahagia setelah sekian lama terpisah dari keluarga ya teman Prodo. Tentunya orang yang sudah lama tidak berjumpa dan setelah kembalinya akan sangat menjadi momen yang sangat spesial teman Prodo. Dan harapan tersebut berubah menjadi duka ketika orang yang paling dirindukan ternyata telah meninggal dunia. And then kenyataan itu digambarkan melalui lirik yang menunjukkan absennya sambutan hangat yang selama ini selalu menanti teman Prodo. And then penyebutan rumah baru dan papan bertuliskan nama menjadi pelambang tempat peristirahan terakhir orang yang sangat dicintai tersebut. So, gambaran tersebut juga memperjelas bahwa perpisahan yang terjadi bukan lagi sekedar terhalang jarak maupun waktu teman Prodo. Dan tentunya ya, lagu ini juga menampilkan pergulatan batin saat seseorang berusaha menerima kehilangan yang begitu besar dan kerinduan yang terus hadir semakin berat karena tidak lagi dapat terobati melalui pertemuan langsung. Dan pada bagian akhir, Sisi Potret menyampaikan penyesalan karena kesempatan mendampingi orang tersayang justru telah terlewatkan teman Prodo. Dan metafora foto keluarga yang susunannya berubah menjadi simbol bahwa kehilangan telah mengubah segalanya untuk selamanya. Gimana nih dengan kamu ya teman Prodo? Akankah mungkin lagu ini menggambarkan situasi kamu saat ini? Buat kamu yang mungkin merasakan Sisi Potret atau justru relate dengan lagu ini, boleh berbagi cerita dengan Ami ya teman Prodo. Tentunya dijaga malam kali ini. Dan mungkin buat kamu yang masih penasaran dengan seperti apa lagu Sisi Potret dari Enau atau Ari Lesmana teman Prodo, dan mungkin juga yang jadi lagu favorit ya teman Prodo karena mungkin mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh lagu tersebut, dan mungkin lirik-lirik yang disampaikan justru mewakili perasaan kamu ya teman Prodo. Dan langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu dari Enau feat Ari Lesmana dengan Sisi Potret. Buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Teman Prodo, 45 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti 15 menit lagi waktu kita di jaga malam kali ini, teman Prodo. Dan Ami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request dari Kak Super Linux. Ada Adi Govinda dengan masing-masing teman Prodo. Selanjutnya ada Kak Nyoman dengan Bukan Ku Ingin Pergi, dan Kak Taufik Ransa yang terlewatkan dari Sila On Sivan. Langsung saja Ami hadirkan secara berturut-turut ke ruang dengar kamu teman Pro 2, dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam. Jangan

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. 4 menit bergeser dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Produ, hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu ya, teman Produ. Dan yang masih belum berkesempatan, kamu bisa bergabung di lain kesempatan, teman Produ. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu hingga jelang tutup siaran nanti, teman Produ, di program acara Jazz Music edisi hari ini. Buat kamu yang sudah mau istirahat, selamat beristirahat, teman Produ. Ataupun yang mungkin masih menikmati malam bersama orang-orang terkasih, selamat menikmati momen kebersamaan, teman Produ. And then Audelia dengan Sia-Sia mengawali jumpa kita di Jazz Music edisi hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Rabu di tanggal 24 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Produa, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahun Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pradua, saya Anci yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat pagi teman-teman Perdua dimanapun kamu berada. Kembali bersama Perdua tahunan melalui frekuensi 92 MHz ya, di kesempatan siar hari ini, di hari Rabu tanggal 24 Juni 2025 2026 ya teman Perdua, bersama Gaja teman kamu di sepanjang pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat mulai hari baru ya teman Perdua. Apapun yang menjadi tugas aktivitas di sepanjang hari ini, semoga semuanya dengan keyakinan kesungguhan semua bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam segala tugas dan aktivitas kamu ya. Jangan lupa bersyukur karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang terkasih, dan bahkan masih bisa tugas ya, melaksanakan tugas seperti biasa, apalagi untuk kamu para pekerja muda ya. Selamat pagi sekali lagi ya, selamat mulai hari baru, sukses di hari ini, Tuhan selalu menyertai kamu teman Perdua. Dan pagi ini teman Perdua malah kebersamaan kita sebelum kaji hadiran dengan beberapa informasi di sepanjang pagi ya. Kita dengerin beberapa lagu nih teman Perdua untuk program acara Jazz Music di malam hari ini, di pagi ini ya. Teman kamu memulai tugas aktivitas di hari baru, di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari yang baru.

tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, pasti kita dapat melewati apapun di dalam Tuhan. Kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Tuhan itu dekat.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Bahkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Radio Republik.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Info Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama KJ.
4: Info Pro 2.
5: Informasi yang pertama teman Pro 2, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyaramkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat di hari Rabu dini hari ya, 24 Juni 2026. Selecao da Sanguina sejulukan timnas Portugal yang berarti tim dengan 5 perisai permainan dominan melawan Uzbekistan. Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cepatnya. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan pertama Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal pertama pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol CR7 yang julukan Cristiano Ronaldo mengakhiri pula gol di Piala Dunia 2026. Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik, namun wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Memasuki babak kedua, tim dari Asia Tengah melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Akmal Muscovoy dan Koziakbar Azinov masuk menggantikan Adil John Hambrobekov serta Sersot Nasrulaif sejak awal. Nah, Portugal juga melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Nelson Semedo dan Francisco Conceicao pada awal babak kedua. Keduanya menggantikan João Cancelo dan Pedro Neto yang tampil sejak menit pertama pertandingan. Keunggulan Portugal semakin bertambah pada menit ke-60 setelah tercipta gol bunuh diri pemain Uzbekistan. Bola yang berusaha dimamankan justru masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 4-0. Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski telah unggul jauh atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung. Ronaldo Vega kemudian menerima kartu kuning pada menit ke-68 akibat pelanggaran yang dilakukannya. Rafael Leao melengkapi pesta gol Portugal melalui gol yang dicetak menjelang akhirnya pertandingan pada menit ke-87. Hingga peluit panjang berbunyi, Portugal mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
4: Info Pro 2.
5: Informasi yang berikut teman Pro 2, tim nasional Timnas Voli Putri U18 Indonesia mengalahkan tim Australia 3 set langsung pada laga perdana. Skuad Indonesia mengamankan kemenangan lewat 3 set langsung di Terminal 21 Korat Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand. Indonesia memperoleh kemenangan 3 set langsung melalui rincian skor 25-20, 26-24, serta 25-19 tersebut. Hasil positif pada Selasa 23 Juni 2026 membuat sekaligus membuka peluang persaingan di grup A. Pada laga berikutnya dalam turnamen tersebut, tim Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan skuad Hong Kong. Sementara itu, tim Australia dijadwalkan menantang tuan rumah Thailand pada Rabu tanggal 24 Juni 2026. Asisten pelatih Timnas Voli Putri U18 Indonesia, Bobby Adi Setiawan, mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Ia mencatat adanya beberapa momen kehilangan poin beruntun yang masih perlu dievaluasi oleh tim pelatih. Bobby menambahkan bahwa sebagian besar pemain dalam skuad tersebut belum memiliki jam terbang internasional. Hanya Tina, Aira, dan Venisa yang tercatat sudah mempunyai pengalaman bertanding di luar negeri. Bobby tetap mengapresiasi kemenangan penting pada laga pembuka yang diperoleh oleh seluruh skuad asuhannya. Kemenangan perdana tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri para pemain muda Indonesia. Hasil ini membuat Indonesia membuka peluang bagus untuk bersaing secara kompetitif di grup A. Kemenangan tersebut sekaligus menjaga asa tim untuk melangkah lebih jauh pada ajang Vinces Cup 2026.
4: Info Pro 2.
5: Info yang terakhir teman Pro 2, Kementerian Perindustrian Kemenperin mengajak pelaku industri berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Partisipasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan data industri memiliki peran strategis. Data yang akurat dibutuhkan untuk mendukung percepatan industrialisasi dan peningkatan daya saing. Menurutnya, sektor manufaktur selama ini menjadi kontributor utama perekonomian nasional. Karena itu, ketersediaan data industri yang kredibel harus tetap diperkuat. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenperin telah mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS sebagai platform utama pelaporan dalam industri. Pelaporan data industri melalui SINAS, pemerintah memperoleh gambaran perkembangan sektor industri secara lebih komprehensif dan terkini. Demikian Info Pro 2 pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi.
4: Info Pro 2.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92 Mega, sambandan terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siar hari ini. Dan teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di pada pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini kita dengerin lagu dari Malam Tengah Mana Pro 2 bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Muungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

92 Mikas, teman terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mikas. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan peraduan tahunnya melalui frekuensi 92 Mikas. Bersama KJ, teman kamu, teman peraduan di hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026. Ya, lagi sarapan pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat menikmati sarapan pagi sebelum akhirnya harus sudah bisa ya dengan tugas dan aktivitas masing-masing. Atau mungkin ada yang kali ini sudah siap-siap untuk aktivitas di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat persiapkan diri kamu teman berdua, dan semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar seperti yang kamu harapkan ya, dan semua orang harapkan pastinya teman berdua. Oke teman berdua, timnas Portugal berhasil memenangkan pertandingan usai melawan timnas Uzbekistan di Stadion Houston Amerika Serikat di hari ini ya, dini hari tadi. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-6 dan ke-39. Nah, usai membungkam Uzbekistan pada babak pertama, selebrasi Cristiano Ronaldo menjadi perhatian penonton yang memenuhi stadion selebrasi Siau. Itu Siu teman berdua itu bergema nyaring seiring berirama serakan tepuk tangan penonton dan pendukung timnas Portugal. Nah, lantas apa arti dari selebrasi Siu yang menarik perhatian penonton Stadion Houston Amerika Serikat? Belajar dari beberapa sumber teman berdua, istilah Siu diketahui berasal dari kata sim dalam bahasa Portugal yang berarti ya. Selebrasi tersebut pertama kali diperlihatkan Ronaldo ketika membela timnya dalam pertandingan menghadapi Chelsea beberapa tahun lalu. Aku lagi di Amerika Serikat dan kami bermain melawan Chelsea, entah dari mana munculnya selebrasi ini. Ketika itu, aku mencetak gol lalu langsung melakukannya. Semua terjadi secara alami tanpa direncanakan sebelumnya, ucap Ronaldo. Nah, Ronaldo mengaku tidak memiliki rencana khusus saat pertama kali melakukan selebrasi tersebut di lapangan. Karena menurutnya, gerakan itu muncul secara spontan sesaat setelah berhasil mencetak gol penting bagi tim. Nah, seiring berjalannya waktu teman berdua, selebrasi tersebut semakin identik dengan sosok Ronaldo dalam berbagai pertandingan. Nah, para pendukung bahkan mulai mengaitkan nama Ronaldo dengan teriakan Siu yang dikenal hingga sekarang. Nah, informasi ini teman berdua dirilis oleh website rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.
5: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
6: 92 Mikael sama Nahantara Baik, selamat pagi atau pada dua. Kemudian saat ini baru saja mendengarkan 92 Mikael di kesempatan siar hari ini teman pada dua di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Teman pada dua kali ini masih hadir ya untuk beberapa informasi tepat di kamu di kesempatan siar hari ini. Teman pada dua, pemerintah Jepang mendukung pengembangan kawasan bersejarah Museum Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung, terutama pengembangan dari perspektif sumber daya manusia atau SDM. Selain itu, Museum KAA berencana menjalin kerjasama dengan lembaga arsip Jepang terkait digitalisasi dan pemanfaatan arsip KAA. Nah, Museum KAA juga berharap dapat memperluas kerjasama teknis dengan Tokyo National Museum, termasuk berbagi informasi mengenai program-program publik yang dijalankan. Nah, sedangkan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik IDP Kementerian Luar Negeri RI Heru Subolo mengatakan pengembangan kawasan bersejarah Museum Konferensi Asia Afrika merupakan bagian memperkuat kerjasama sosial budaya antara kedua negara. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: 92 Mikas, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Indonesia memperkuat kerjasama industri dengan Rusia untuk memperluas akses pasar di kawasan Eurasia. Dan langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan daya saing industri nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita mengatakan hubungan bilateral kedua negara memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Karena menurutnya, teman Pro 2, partisipasi Indonesia sebagai partner country pada Innoprom 2026 menjadi momentum penting mempererat hubungan kedua negara. Nah, informasi ini teman Pro 2 selengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
3: I just wanna show you how much I appreciate you. Yes. Wanna show you how much I'm dedicated to you. Yes. Wanna show you how much I will forever

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melakukan.

0: 2 di manapun kamu berada. Selamat pagi ya untuk kamu yang saat ini mungkin baru saja mendengarin Pro 2 tahunan melalui frekuensi 92 BKN. Selamat mengikuti rangkaian acara kamu untuk kesempatan siaran hari ini teman Pro 2 dari Rabu dengan Cici yang begitu bersahabat. Mudah-mudahan juga aktivitas kamu di hari ini semuanya bisa dilakukan dengan baik dan sesuai yang kamu harapkan ya. Selalu yang terbaik. Akhir teman Pro 2, Kementerian UMKM resmi menerbitkan Peraturan Menteri atau Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE. Nah, aturan ini menjadi payung hukum baru ya yang mengatur hubungan kemitraan antara platform e-commerce dan pelaku usaha mikro kecil. Mikro dan kecil ya atau UMK sekaligus memperkuat perlindungan bagi seller online di tengah ketatnya persaingan perdagangan digital. Nah, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permanah menyebutkan salah satu poin penting dalam regulasi tersebut yaitu larangan bagi platform e-commerce untuk menetapkan atau mengubah biaya yang dibebankan kepada UMKM secara sepihak. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
1: Oh.